0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry konten ya, senggak saya santai juga.
2: Solsa, stanya ternyata story. Kompa yang mana nukis.